0: 2026. Biak sedere ini ke Barseloni selengkapi misawahan. Aparatur desa I Kabupaten Aceh Tengah mengeluh karena gaji periode 2000, kayak maksudnya gaji periode bulan Mei Juni 2026 gereilan I bayaran.
1: Aparatur desa I Kabupaten Aceh Tengah mengeluh karena gaji periode Mei Juni 2026 direilani bayar. Keluhan ini sawahan langsung urum reja waktu demui sara masjid Kecamatan Bebesen Aceh Tengah terselasa 30 Juni 2026. Iprene gaji ni aparatur desa si direilan ibayar meliputi gaji reje dilewi 2.400.000 rupiah kadus rum aparatur desa silena pe gerilan ibayar. Kondisi ini meresahan kalangan perangkat desa si merasa haki tertunda gerengu kejelasan. Aparatur desa pe berharap pemerintah daerah tiranya menyelesaikan soal ini, kati pake ape mu fokus menjalankan tugas wan melayani jemaah delik tanpa terbebani masalah administrasi gaji. Mahyani Ari RRI Takengon menyalah keberseruni.
0: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menurumi rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak BSRR si yaranan BNPB secara virtual Senin mane.
2: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menurumi rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak siaranan BNPB secara virtual Senin mane. Rapat membahas percepatan penyaluran bantuan kin umah terdampak bencana hidrometeorologi serta evaluasi pelaksanaan program. BNPB meniru pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan percepatan penyaluran bantuan kati tepat sasaran. Bupati Tagor menegaskan komitmen Pemkab Bandar Meriah kini mempercepat penyelesaian program BSRR melalui koordinasi Orum BNPB dan instansi terkait kini mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana. Lisa Dana, RRI Takengon menyawahni keberkeluni.
0: Dukungan masyarakat Kendene Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bandar Meriah, renyam utama pasca bencana.
1: Dukungan masyarakat Kendene Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bandar Meriah, renyam utama pasca bencana. Seni total sumbangan sehingga terkumpul deliwi sara miliar 81.939.500 rupiah. Hari jumlah hoya, sen sehingga ipake deliwi 526.439.000. Sementara sisai jumlahi 555.500.000 rupiah. Senai gunan kin pembangunan darurat pasca bencana alam tanggal 26 November 2025 termasuk mengetahui deni. Sahrial Abadi, pelopor darurat Toto Renang-Enang menyalahi. Semangat alang tulung ni jemaah delini kin kunci utama keberhasilan. Oh ya, urung dukungan ini masyarakat P berharap pembangunan fasilitas penunjang silen terrealisasi. Agu pembangunan tempat nangkap wismiang musala kin ibadah saluran ini urum tempat kin peduh ni masyarakat. Mahyani Ari RRI Takengon menyalah ni keberseruni.
0: Biak sedere nge kami sawahan nge kita pengi keberseruni Ari RRI Takengon. Inantinan keberseruni selanjutnya jep lo wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: seru banget nih. Seru.
5: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, Bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Eri, dimanapun Anda berada, apa kabarnya siang hari ini? Semoga dimanapun berada, baik yang sedang bekerja di kantor, bekerja berkebun, di kebun kopi ya, berdagang di pasar, juga mengemudi di perjalanan. Maupun yang sedang beristirahat di rumah, semuanya selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Hey, hey, hey, hey, hey! Oke, baik, sudah yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Bro Dangdut!
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Sopian ya. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih, Bang?
1: Di kebun.
0: Oh iya, lagi di kebun. Ngapain di kebun, Bang?
1: Ala, lagi bebesin kopi nih, Bang.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Yang merah jarang-jarang kan.
0: Betul. Masa-masa perawatan, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Gimana, Bang? Mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
1: Biasa lagu Rondo Kepling.
0: Rondo Kepling. Oke, baik. Kirim salam untuk siapa nih, Bang, lagunya, Bang?
1: Untuk istri aja di rumah, anak-anak.
0: Oke, mudah-mudahan mendengarkan kakak di rumah ya.
1: Kasih.
0: Oke, sama-sama Bang Sopian, sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik, pernyataan ada Bang Sopian dari seputaran Genting Gerbang ya. Sudah bersama kita siang hari ini. Terima kasih Bang atensinya. Salam sehat, salam kompak terus di sana ya. Oke, baik pendengar, kembali bersama Bang Cibro ya, kembali menyapa Anda semuanya dalam program Pro Dangdut. Dangdut ada

0: Dangdut adalah kita. Oke, baik. Dengan hey, dengan Kak Amo ya.
1: Hey, itu kan udah kita.
0: Piye kabare yuk? Sehat Riko?
1: Nyung bahasa Inggris.
0: Tukul ngeli online ku abang bule Arianu negeri seberang keturah pani kopi bahasa Inggris.
1: Oh ya ke bahasa Inggris lain bang.
0: Oh ya, yeah. How are you today Kak Amoy?
1: Oh ya, nubah sih bang, in the best,
0: in the most. In the yes, in the no, in the yes, in the no. Nge ke mama meruhul ni.
1: In yes, in no, kena bang, in you, in the dog.
2: Ini yeah. In dog in anu ana ana berapa?
0: Ana.
2: Ini in dog di mana?
0: Ah?
2: Dog dog.
0: Don't say dek hot dog hai. Nyan hana good be?
2: Kita di mana saja ini bangga.
0: Iya betul.
2: Ada. Kini waktu bang.
0: Betul betul. Kene kak muna ni ngeng kengupi kene.
2: Enggak bang oi.
0: Sudah gelas ngari soboh nemi. Nuh sedap pirami-rami rempong muga.
1: Baju anu anak tinggal nembang oi.
0: Arihi.
1: Anu anak pusing cara orang gayu nak kenaku.
0: Oh.
1: Cara.
0: Ya. Oh,
1: anak ini mulai main sekolah TK beli nyumbu baju anu buku sana itu.
0: Iya betul betul betul.
1: Masih mana masih lo.
0: Sedap.
1: Jemaah kami nyengunya yo yang
0: ngemeh. Ngemeh baru sedar ke?
2: Apa?
0: Ngemeh baru sedar. Oh, ini ke putu IP jadi yo, pakaian HP kolak kayo.
1: Kiriman ke sih anu?
2: Kerasaan banyak beriwan, kerasaan saya pecu.
0: Harap kirimku deh gambarin ngekorong kami nih Kak Amoy.
2: Kuna bang?
0: Harap kirimku gambarin deh ngekorong kami nih kenaku.
1: Kerpani nukeran ngepeku.
0: Kerpani dor, kari mani mi, demu HP kolak gak geri. Geri ke... no.
1: In the best, in the boss, in the good, kena guru.
0: Kedang turah pake chain, yo. Traktiran lo kupi betas sara gelas baru nih, Roger.
1: Ini, ngemangan sana, yo. Tapi gue yakin Roger nih.
0: Kini Kak Muna nih turah gati gemel-gemel HP ya, woy.
1: Kuna, Pak.
0: Turah gati sama tamat maksudnya ga?
1: Tujuh lu nama tu ya bang.
0: Oh, ay gegerlek majen.
1: Anu mana memori ni ngincip.
0: Tegegalit nos pediu kedang je jemai.
1: Tegegalit dengan TikTok.
0: Nu nenek-nenek bertiktok ga?
1: Maksud tu yang ngon, aku dulu
0: depan ini. Oh, kesi ke yang ngon, barang yang live, kesi ke sesering betaga.
1: Aran nu, hanya di seberang nu, karena dia ya tengah online.
0: Aram ti judi online, kopi kamu.
1: Oh, kaya tengah online, jadi lari nengun online karena dia.
0: Oh, ya.
1: Tu depan ini meran. Mirip ni depan ini.
0: Rapana. Halo.
1: Oh. Ane ya. SMS ke anak. Pesan WhatsApp.
0: Iya, pesan WhatsApp, pesan suara, pesan tulisan.
1: Oh, ya gerpani.
0: Oh. Kita ala travel belajar.
1: Kengon putu mune ne ke?
0: Kune ka?
1: Hana gumi si glutui. Gumi sampe muen yo ai urip.
0: Ah.
1: Keren pola pe.
0: No, pakai rumah ni oya gerengo i guntingan kak eh.
1: Ger tri ke kau bengsa kau ni.
0: Eh, we gerno saya gunting ya.
1: Ana jalan kayak ku teleponan mole ya.
0: Gerno saya pangkas oya gerengo ke kunah pek ni.
1: Ine gurumi ya semua ya. Gombak kita lagi gombaknya majemen. keren-kerenan pakai minyak rambut kuanua kuatas buhian mah bang ini kuatas
0: dan boh tenang deh ku aku nanu
1: ini pakai cet rambut si anua di perangnya di jiwa lagu anu warna pelangi terus bang
0: aduh ini kedek jin penengon kita ga. Inun sia tua sia kena gerak insep.
1: Oh, aku rasa bang ke. Kita ngeh kok kantor yang sangka cuma sahan yang nak nego.
0: Ini
1: kita turun dari pesawat tu, ngonya abang yone, oh ini mantap ini kene.
0: Iya. Tapi lah betah kasar rengon jemaka, tapi hatiku selembut sutra.
1: betul. Yang penting hatimu bang.
0: Iya betul. Kenana gune? Iya.
1: Orang agak udah tiba bengis kau bang, oh ya aku rasa dia dulu ni lumas mah.
0: Buat tak eh, mana lagumu ni?
1: Nong anu lagu ruh ini bang Wei.
0: Apa lagumu? Madu.
1: RT lima na
0: dia. RT lima. RT lima. 10.
1: Sepuluh nomor rumahku
0: ke. Iya, oke. Boh. Hana tema mi kenap ke Sarah?
1: Sarah mi nyanu bang.
0: Hana.
1: Lagu sendiri aja.
0: Iya, oh, sendiri aja.
1: Oh, maksud tu ya, khusus dong. Jema merah kepengenita, silahkan. Amin. Sebenarnya khusus aku mengirim. Bang, sendiri aja
0: judulnya. Betul, khususan ilaruh Al-Fatihah.
1: Sendiri kebang khususan. Oh, ini terakhir Sarmi bang.
0: Hana.
1: Oh ya, keturahanmu.
0: Turah madu.
1: Kawan seluruh Indonesia yang senggol orang lagu agar
0: ke. Gantengnya pacarku. Oh ya ke?
1: Oh ya Saram.
0: Oh ya Saram yon, terakhir pi Saram yon. Kene Kak Muna ni tukeran lain lagu a kene sejerohi.
1: Hana lagu
0: ini Kak Munah. Oh ya, Kak Munah, Hana lagu ini.
1: Pacarku. Boleh Kak Munah. Kak Munah yang
0: ngok ke? Kak Munah ngok ke? Ngok kue Hana kene. Anu deh kene.
1: Hana.
0: Jandaku kene.
1: Kita pengen janda. Darang gemerah aja masih Kak
0: Kegere dudaku deh kena.
1: Tuh orang dulu napi ni bang.
0: Tuh dulu napi. Napi ni
1: mana mana ka?
0: Dulu stop.
1: Pilih mana bang?
0: Gerbetihku kesini janda di depan.
1: Tuh ini gawat ini janda ini kena cuma bang terus. Kau mimpin basic bang buah.
0: Betul itu enti tuk.
1: Si botana di bang Wei.
0: Oh sisi kae.
1: Botana Sarah.
0: Si no, oh ya dor. Will ku simbota wa ulang ku.
1: Kasih diri sen, ini kena bang.
0: Will ku ni jule dan ku lampu merah. Waduh, aduh.
1: Jam 5 sobo ke jule. Ku nyup mau. Bocor.
0: Dibocor sih. Jam
1: 8 yu ke mari Sarah baru rain.
0: Nung kering ngacu ngepi.
1: Kece ni mangan kuah apa?
0: Jahat di kuah durhaka kue.
1: Jadi saya turah anu ya, jangan tarik turah bulma. Warungnya ni kayak ngir
0: ke? Gulepe turah anu ga asam keung.
1: Asam keung jadi parungarnya aku pe berpayah banger ke?
0: Boh.
1: Anak si payah si aku mani bilang sene bang.
0: Oh ya aduh. Oh ya aduh. Giliran bilang sene galak dia timun cerita.
1: Kemangan. Kesilang hijau no ya kecil.
0: Oh ya kemas renyek kan. Sesol renyekatan sendomak. Hah? Isesol nyekatan beb silang hijau negeri kah?
1: Indo lemari sedia nyelan bang lemari kaca. Nyan pinyan kena lemari pinyan. Nyalain balik kaca, nyalain balik mama, cuy,
0: pecah. Di pecah.
1: Cuk kunci agar ke. Sakit si kunci petek, ni ke.
0: Iya.
1: Hana nggak gua nih siapa banget tulis ke?
0: Nge yo, RT 5 sendiri aja gantengnya pacarku.
1: Oh, Saramina?
0: Ya, ke ngetulu.
1: Hana nggak sarang, Hana tulu alam ya.
0: RT 5.
1: Oh.
0: Sendiri aja.
1: Oh.
0: Gantengnya pacarku. Wow. Oh,
1: kamu nak pengenan ini? Nanti kan kau kenal si rumah-rumah
0: itu. Nanti kalah rum ke Amoy, kenal ke?
1: Oh,
0: jika kamu ingin kok. Iya. Ati. Jadi
1: saya kaya gerara demu bangger ke.
0: Ati beli renyi. Ati beli renyi. Anu nak kamu ipun ayu ni kupi.
1: Lanjut
0: perjuangan. Bo, assalamualaikum.
1: Yang
0: gerilan kita. Bo.
1: Abang di Moyoni, yeah, beserta keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah, amin. Derajin Kak Amoy.
1: Besok jumpa lagi suara emas.
0: Oke deh.
1: Untuk para kawan-kawan lewat udara, Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Dan untuk karyawan dan karyawati yang taring, Bang.
2: Iya. Yeah. Kita ngepon Pak Kiyar ke salam dini Pak Kiyar lo.
0: Betul.
2: Iya. Yeah. Dan buruan tesan gerak, Bang, bawa burtelnya.
0: Amatan gelaking.
2: Oh, Bapak Anu klemnya kone niri Bang Uyana.
0: Bapak Hana.
2: Bapak Irada.
0: Oh, ya prene kuku we mle niri kene.
2: Kayak ngono ngono ku sio iku preden. Be rombongan keluarga Bang Erka.
0: Oh.
2: Tak kira ya buat ni mle ku sio iku.
0: Betul, nanti sombong-sombong tupi. Nanti
2: ya. Sombong-sombong, sebangga ini porah kau jadi ngerangkang ya nih kerja.
0: Betul.
2: Ya tetangga susah ngerangkang.
0: Kini Kak Muna nih betih pedeh bapak njeman diri kini. jahat di kau.
2: Kamu Kak Muna. Korek rima di arah aku kita ke. Entah keti anu kak bunda Hana keti kau ni tukar ke dek ya. Tinggi dor ku kamar mandi.
0: Boh tak.
2: Boh tak bang. Salam lewat udara bang boh.
0: Oh ya.
2: Yes. Lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dan Kak Amoy juga dari seputar Asir Atas ya sudah bersama kita di siang hari ini. Oke, baik. Di belakang itu ya. Assalamualaikum Perdangdut. Hey, ada Bang Joy di sana. Apa kabar, Bang?
3: Hah?
0: Mana kabar?
3: Bahasa Indonesia deh, bahasa gaib
0: masih jalan. Oh ya betul. Hana kabar bangku, sehat ko?
3: Kabar ke sehat kami sudah bangsi bro.
0: Alhamdulillah sehat kami pe bang.
3: Udah mamam kah?
0: Ara bang pemangan ini bang. Halo.
3: Mamam kah?
0: Alhamdulillah nggak mamam. Abang nggak ke mamam?
3: Ana itu bangsi bro.
0: Ita oron rohul ni bang.
3: Ya, itu di mana ita oron ya.
0: Jadi bang Gerara len.
4: Oh, ita kuda di tangan.
0: Ita kuda Gerara kuda rap bang.
4: Kumpuni tak tem di kene.
0: Kuna?
4: Tak tem,
0: Rami
4: kami izin, Bang.
0: Oh, tak tem, yo. Sedepi, boh.
4: Rami kami busni, pengpengi, makan kuki kami, boy.
0: Oh, ya, nge kemari?
4: Nge, bang, ini nge, mangan tak anun kami izin. Nge, tak anak, bang, cincin terbang, nge, bang, anak,
0: ya, tak manuk. Itak lompong.
4: Itak lompong,
0: weh. Oh, goreng pakai tepung. Oh, Hana ya, go. Oh, Hana ya go.
4: Ya, nah bang ikon bang Sidro.
0: Oh ikon, hati terbang-terbang ke niku. Oh, sedap ke bang? Sedap ke?
4: Nak kurit dia bang Sidro, sedap ngau bang
0: Sidro. Sedap ke? Iduh, sedep ibo. Kong pat pimeng pingan ngepercaya kuah barang sedep.
4: Aduh, pingan-pingannya pingan cakir maksudku.
0: Oh, iya, betul, betul, betul.
4: Ayo, saya telepon ya.
0: Oh ya, cahan bang. Oh, Kak Amoy, Arianu, asir-asir.
4: Artis-artis-artisnya
0: ya
4: bang.
0: Oh, betihku ke bang?
4: Ya, aku betih, tapi ya, anu ya, nemu lepingku kan,
0: no? Sahan?
4: Ya, nananku
0: ya. Jahatiku.
3: Tapi, aku yang lagi.
0: Kuna?
3: Kuna lagi, lagi nanang.
0: Oh, inget abang ke?
3: Oh.
0: Oh, iya ya, masa liting anan-anan yo. Al muda ilingi.
3: Ah, ilingi ke meneng dayu, Bang.
0: Beberu.
3: Suaranya merak menipu suaranya ke kami sih, Bang Sidro.
0: Oh, kene Kak Muna ni beberu ilan asir-asir ya kene.
3: Ah?
0: Beberu.
3: Weh.
0: Oh.
3: Yo menah sini orang.
0: Jamana beberu.
3: Jamana paling ganggu itu sendiri pun ganggu nega.
0: Oh ya ya ya ya ha.
3: Tengah kelas 3 so ganggu.
0: Kelas 3 ke?
3: Kelas 3 tengah anak-anak kelas 3.
0: Tengah anak aral anak-anak B tinggal kelas dorbang.
3: Tega. Bonong nong lagu nih bang Sidro nih permintaan kawan-kawan sudah mangkas bukti kan?
0: Boh, mana lagumu bang?
3: Lagu-lagu si pertama ya ini dari kecil kuning sih boh.
0: Ah?
3: Tapi kesukaannya lagu Jaja Miharja nih.
0: Jaja Miharja.
3: Kita sabun mandi pernah.
0: Oh ya boh versi AI ga?
3: Versi AI yo, terus apa si kopor itu bunyi apa ga?
0: Boh mi bang, boh. Boh mi bang, boh. Siap.
3: Permintaan.
0: Boh.
3: Main dong lah.
0: Sarami kita puterin bang.
3: Sarami nong lagu nggak samian?
0: Nguk sarami. Hana sarami adi, bang.
3: Hari Gumara boh.
0: Gumara. Burung Nuri ke?
3: Itu burung Nuri. Itu burung hantu tapi.
0: Boh mi bang.
3: Boh,
0: burung duri, burung dari boh.
3: Karena burung duri, burung kalang tetap di kita.
0: Burung kalang nguk ke?
3: Burung galak, burung pipit.
0: Burung pipit kucak tuh bang.
3: Kek ya?
0: Oh, betul. Pelin anu.
3: Hah?
0: Pelin jamut.
3: Betul ya.
0: Iya, iya. Boh bang, salam-salami bang.
3: Salam kan Abang Cibu yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Berizin.
3: Ya, kini semua penyiar sehat selalu. Dan untuk Bapak Pimpinan juga Bapak Imam Taufik selalu ya, Gah?
0: Iya, betul Bang, Pak Imam Taufik.
3: Kita pula untuk pendengar-pendengar yang pecinta radio di Barayang.
0: Ya.
3: Semua sehat ya.
0: Ya, amin.
3: Laguna berarti tak kemana? Sarang ni burung nuri bah.
0: Bah ni bang, bah.
3: Paya geger gua bang Sidro kasengat. Paya rai pong punya kasih bang Sidro ke kantor kasih.
0: Oh, bah. Bah ni bang aman ya, aman.
3: Kamu pas ini mah. Mah gunting kuki kasih pangkasih bang Sidro kasih.
0: Betul bang, betul. Bomi bang, boh. Brijin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kemudian ada Bang Jo juga ya dari seputaran Ponsa. Sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak banget atensinya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimbaraya. Jangan lupa bahagia. Oke, berikut satu buah lagu kita hadirkan ya. Kita cinta dari Bang Sofian seputaran genting gerbang. Khusus untuk istri tercinta di rumah. Langsung kita hadirkan India Rondo Kempling versi Sodik featuring dengan Intan Caca. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Sodik dengan Rondo Kemplengnya. Kembali kita hadirkan satu permintaan lagu ya. Kali ini masih dari seputaran Azir-Azir Atas, Mencari Alamat. Ya, Cici Paramida, RT3, RW.

Oke, berikut kita ke bonsai. Kita jumpai Bang Joy di sana. Kita hadirkan lagu kesayangan dan teman-temannya. Salam untuk semua Bang Joy di sana. Mudah-mudahan semakin bahagia. Jajam ya, cinta sabun mandi.

0: kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
4: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
3: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka nggak selalu ngerendahin dan ngejek Uca pak.
4: Uca, anakku. Jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak onder del motormu itu sendiri. Jadi tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
3: Iya mengerti pak.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Musik dangdut memiliki kekuatan untuk menyatukan suasana hati. Ketika lelah bekerja, alunan musik dapat menjadi penyemangat. Ketika hati sedang gembira, musik membuat kebahagiaan terasa semakin lengkap. Dangdut adalah salah satu musik yang mampu dinikmati oleh semua kalangan. Iramanya yang khas membuat kaki ingin bergoyang. Sementara liriknya sering kali mengangkat kisah kehidupan sehari-hari. Tentang cinta, tentang keluarga, tentang perjuangan, hingga tentang persahabatan. Oke, baik friends, yang ini Bang Cibro mengajak sahabat RRI ya, nikmati lagu-lagu dangdut pilihan. Jangan lupa, Anda juga bisa berkirim salam, cerita singkat maupun lagu-lagu favorit untuk kita putarkan di udara. Oke, baik, ada beberapa buah WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini ya. Kali ini dari Bang Soleh dari seputaran Pondok Gajah. Bukan Pondok Gajah, deng, Pondok Sayur rupanya ya. Kita bacakan WhatsApp-nya bersama-sama pendengar. Assalamualaikum, dangdut, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bang Soleh ya. Mau request lagu dari Paul, judulnya Bunga Dahlia. Salam salamnya untuk pendengar radio RRI Baraya di mana saja berada. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih kembali ya untuk Bang Soleh. Sehat selalu. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar dari Kak Junitum ya. Kita baca lengkap WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Cibro.

Hey hey hey Pro Dangdut, Dangdut adalah kita betul sekali. Ini bersama dengan Kak Junitum dari Dusun Kede 1 Simpang Bali. Request lagu dari Mohsin Alatas judulnya Cintaku Pasti Kembali. Salam sehat selalu buat Bang Cibur, terima kasih ya. Dan penyiar yang lain mewakili juga mengucapkan terima kasih Kak Tum. Salam sehat juga buat semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Simpang Bali hari cuacanya cetar membahana. Hey hey hey. Bisa aja Kak Tum ya. Oke baik, terima kasih Kak Tum untuk atensinya. Untuk requestannya juga terima kasih. Salam sekompak, salam sehat terus ya. Baik, yang lain tunggu ditunggu tentunya atensinya di 0853-8179-3206. Baik, berikut satu buah lagu kembali requestan ya. Kita akan coba hadirkan. Masih dari seputaran Bang Joy di seputaran Ponsa. Mintakan lagu dari Gumara, Burung Nuri. Langsung kita hadirkan, ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu terakhir permintaan kamu coba kita akan hadirkan kembali. Kali ini lagu sendiri aja ya, dari Rita Sugiarto featuring bersama dengan Bang Haji. Ini dia, Malam Terakhir.

0: Lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.
3: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
4: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
3: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
4: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
3: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
5: A few moments later.
3: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
4: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
6: Stop makan pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Aksakan Kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Bang Cibro ingin mengajak Anda ikut juga berpartisipasi. Untuk lagu-lagu dangdut, apa yang paling mengingatkan Anda pada masa-masa indah bersama dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat tercinta? Oke, tentunya silakan kirim salam ya, cerita singkat atau permintaan lagu melalui layanan interaktif RRI. Siapa tahu salam Anda akan kami bacakan nantinya. Pendengar, Selasa adalah hari yang tepat untuk kembali menyalakan semangat. Yeay! Tak peduli seberapa berat pekerjaan hari ini, yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu memberikan hasil terbaik pada waktunya. Teruslah berkata dengan jujur, teruslah berkarya,

Ya, coba kita tunaikan. Dari pokoknya Muksin Alatas, cinta pasti kembali. Salam sehat terus ya, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

Oke, baik, untuk lagu mendatang ya, kita jumpai abang, ya, abang yang di seputaran Ponsa ya. Ada Bang Soleh di sana. Mintakan lagu dari Paul Gayo yang berjudul Bunga Dahlia. Oke, baik, sama-sama kita dengarkan ya. Ini dia.

Oke, baik, benar, dimanapun Anda berada, 41 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, pendengar, waktu jual yang memisahkan kita ya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara program Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, pendengar, untuk atensi Anda, untuk permintaan lagu-lagunya. Mudah-mudahan siang hari kita terhibur ya. Oke, baik, juga kita hadirkan lagu terakhir jumpa kita dari vokalnya di Irma ya, yang berjudul Warung Doyong. Lagu ini permintaan spesial dari Kak Junitung di seputaran Simpang Balik City. Oke, baik, untuk semua, terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sampai jumpa.

0: Tahukah kamu jumlah bahasa daerah yang tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan berdasarkan penelitian Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2019. Namun, terdapat 11 bahasa yang dikategorikan punah, 4 bahasa kritis, 22 bahasa terancam punah, 2 bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan, stabil tetapi terancam punah, dan 19 bahasa berstatus aman. Untuk itu, ayo kita jaga bersama kelestarian bahasa daerah kita sebagai upaya menjaga warisan budaya dan intelektual bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Kanal Inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, kemudian semangat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani aktivitas sore Anda dalam program Kentongan. Program yang mengajak kita lebih peduli terhadap berbagai informasi penting di sekitar kehidupan kita, pendengar. Ya, beberapa waktu terakhir cuaca terasa sulit diprediksi, pendengar ya. Pagi hari cerah, siangnya panas, namun sore tiba-tiba turun hujan deras yang disertai angin kencang. Bahkan di beberapa wilayah, kondisi ini dapat memicu banjir dan juga tanah longsor.

kemudian pohon tumbang hingga terganggunya aktivitas masyarakat pendengar. Nah, melalui tema hari ini, cuaca tak menentu, kesiapsiagaan harus selalu ada pendengar ya. Mari kita tingkatkan kewaspadaan tanpa harus merasa takut, karena masyarakat yang siap menghadapi perubahan cuaca adalah masyarakat yang mampu melindungi diri, kemudian keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita awali kebersamaan sore ini dengan dua lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda. Selamat sore, kami ucapkan dari Jalan Tulnangka Payagajah, Simpang Tiga Redlong.

0: AI for Yay Info. Hap, satu, dua, tiga.
1: Ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Cep.
0: Ada tebakan lagi.
1: Tebakan aja si Nona ini. Kelarnya sih.
0: Ayo tebak. Bahasa Cinanya telur asin apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
7: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
6: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
7: Maksud Uni?
6: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
7: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
6: Kalau ini, Bi?
7: Ini jejak kucing bukan ya?
6: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
7: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
6: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
8: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
9: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih kita lanjutkan dalam program Kentongan RRI Rimba Raya 90,1 FM. Masih bersama ya saya Esman. Perubahan cuaca memang merupakan bagian dari fenomena alam pendengar ya, namun ketika perubahan itu berlangsung sangat cepat, kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, diantaranya selalu memantau informasi perakiran cuaca dari sumber yang resmi, membawa payung atau jas hujan saat bepergian, menghindari berteduh di bawah pohon besar ketika hujan disertai angin kencang, membersihkan saluran air di sekitar rumah agar tidak tersumbat, kemudian menyiapkan perlengkapan darurat sederhana seperti senter, obat-obatan, serta dokumen penting yang disimpan dengan aman. Pendengar, kesiapsiagaan bukan berarti kita mengharapkan bencana terjadi, melainkan untuk meskipun bentuk kepedulian ya, agar apa namanya risiko yang mungkin muncul dapat diminimalkan pendengar. Nah, mari kita lanjutkan dengan dua lagu berikut yang akan menemani sore Anda, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.
1: Takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
3: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: For Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Biar itu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium karet keras dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
4: FYI for Yay Info.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Intermezzo. Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
1: Itu lho, Pa. Toko di depan rumah kita itu loh.
2: Mama ini. Itu laundry, Ma.
1: Hah? Laundry, toh? Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk program pengarus mas kami, program Kentongan di kesempatan sore hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redulung, Bandar Meriah dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan sholat asar wilayah Redlung, Pondok Meriah dan sekitarnya. Nah pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia sembari nanti saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti lintas 17 Korwilnus Aceh.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, siapa? Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo, Mae. Mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
3: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
4: Walah.
0: Intermezzo.
5: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kita nantikan Warta Berita Tolitas 17 Korwinus Aceh. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksma, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi

0: Kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri. Karena itu ia mengharapkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan Astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah tradisional. Selanjutnya dilaporkan Tisi Maulia Putri.
2: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
3: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
2: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga ayam potong turun di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar, menyebabkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor Banda Aceh, Syafa Sabila.
5: Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
6: Balik ke orang yang ukuran besar,
5: selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di Pasar Induk Lambaru. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil.
7: Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Lusmawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Bati. Selanjutnya dilaporkan Maimun Akbar.
8: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Lusmawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang.

0: tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Lhokseumawe, Khairul Abidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
1: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Lhokseumawe, berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
0: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Lhokseumawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habibie juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogai. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit jabatan pimpinan tinggi pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau JOPIT Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pertama tahun 2026. Kegiatan digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JPT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa JOPIT bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
4: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami untuk berbuat dengan wakil-wakil. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun Presiden kita belum begitu memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
3: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan JOPIT mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
5: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, 4 dari pemerintah Aceh, unsur eksternal dan 3 orang unsur internalnya, Pak.
3: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2019. Melalui pelaksanaan JOPIT ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jadi, RRI Takeng melaporkan.
2: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selanjutnya disampaikan Alvis Harin.
6: Teknologi artificial intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambat ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
7: Cover lagu itu ketika masuk di program PH, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah
8: artikulasi.
7: Ini salah kata apa? Kami kecewa terhadap ID itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya, tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi ID bahasanya berubah.
6: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasa, Korwil 17, Bandung. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwilnus Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlung. Nah pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlung sore ini dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda dimanapun berada, selamat sore kami ucapkan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlung. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati terus di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan selamat sore kami ucapkan, semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info. Satu, dua,
3: tiga. Dari tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
4: Enak banget.
2: Seger gak?
4: Seger banget.
2: Mantap.
4: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
4: Oh,
2: iya.
4: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
4: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
4: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
4: Begitu ya?
3: Oh, iya.
4: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
4: Oke deh.
2: Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: FYI, for yay info.
6: Intermezzo. Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
7: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
6: Memangnya kenapa, opa?
7: Opa sudah lupa, oma pung nama.
6: Intermezzo.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
10: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
10: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
11: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu dan itu.
12: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
13: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
12: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
12: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Sudah 52 menit berlalu dari pukul 17 menuju pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo yang menemani istri Anda. Kali ini pendengar dari Hendra Kabinet dengan Munanas Jaman.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santen pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang

0: bahkan akhirnya jadi destinasi wisata mancanegara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah, di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo. Ro aku. Tapi keto yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar, sabar. Kan bayarnya tetap.

0: Wali, kalau kita sabar terus dapat diskon gitu nggak apa-apa.
1: Oh, maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
0: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
0: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Hardlung. Dengar, masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo sebagai penutup jumpa kita sore hari ini. Pendengar, hadir dari Arita dengan kisah Nemah Tua.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kum fasolli fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kemandang ajan sholat maghrib untuk wilayah Herdulung, Mudah Meriah dan sekitarnya. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan kita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti dan telah dilakukan oleh KPK.
0: Sepakat sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2020 bersama Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan memudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan

0: stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Pemulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
3: Indonesia di logone.
4: Nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan penuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia oleh kedua negara. Bersama kita serta simbol dan makin kuatnya hubungan bilateral antara kedua
2: negara. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
1: Pemulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
2: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam capaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Elian Zahra.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
6: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
5: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat, termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
7: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
6: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.

0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
2: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
1: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
3: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan tanggal 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
2: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Sampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
5: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
4: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi laporan yang disampaikan masyarakat ke Kasur menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kasur, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
5: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen telah diberikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Api dan percetakan di Jalan Cemara. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
6: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya, berjalan. Sedangkan Pak, rata-rata pelanggan di sini sabar ya. Jadi mantap, tapi ditinggal. Ini via chat WA.
7: Dikabarilah.
5: Keluhan serupa disampaikan Riana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 3 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikan pakaian mengalami keterlambatan.
8: Iya, soalnya biasanya kan kami soalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi agak anu, jadi misalnya pengalaman mau aja.
7: Berapa kali ya mati lampu?
5: Ombudsman berharap persoalan pemadaman dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan. Pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pastikan stabilitas jasa keuangan nasional. Ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung

implementasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat pembaruan data kredit dan juga

0: menyimpan informasi di situ nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang dijanjikan proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya adalah memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi energi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan sentiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendra Smo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
3: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini
4: sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melanda Prancis wilayah Eropa. 10.000 orang dievakuasi dan dari celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees.

melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri dari Prancis Laurent mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut upaya pemadaman kembali dilakukan secara masif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan Kolombia satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dan perubahan si pertandingan. Selengkapnya disampaikan Niar Loli Tiloli.

besar Piala Dunia. Ini bukan kebahagiaan yang kan, tapi juga akan para pemain saat sesi latihan serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok, pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.

0: sabíamos que iba a ser así.
1: Hecho tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu yang akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang semuanya termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil
0: sebagai
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2020. Zaire di babak 32 besar.

berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_brama3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Di malam hari ini pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI, for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
2: Intermezzo.
6: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
7: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 7 Juli 2026. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Takingon. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: by Foyer Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, Foyer Info.
3: Disampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Sahrial Abadi, inisiator pembukaan Jalan Nasional Enang-Enang secara swadaya yang berhasil menghimpun donasi masyarakat hingga 1,08 miliar rupiah. Pertemuan di Pendopo Bupati Selasa sore turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadlullah kepada Kepala Kaposwil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh Safrizal ZA serta Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar. Dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Sahrial Abadi dan masyarakat yang bergotong royong memperbaiki akses jalan Enang-Enang secara swadaya. Meski demikian, ia mengingatkan kondisi Enang-Enang masih labil dan berpotensi mengalami longsor. Dari hasil kesepakatan, struktur jembatan akan diperkokoh oleh Kementerian PU agar aman dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Akengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sholat itu adalah tiangnya agama yang di dalamnya terkandung 10 hal: menyerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberikan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga.

0: baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio yang berjudul Lantai 3 produksi RRI Surakarta. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu melulu? Kamu
3: ngantuk. Ngantuk banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa?
3: Aduh, gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.
4: Lantai 3.

0: aja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Oh, iya pasti. Mas. Aduh,

0: sudah sadar.
1: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
1: Orang tua saya? Mana?
0: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
1: Apa? Aduh, udah meninggal.
2: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergeten aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
2: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
0: Iya, Mas. Ada apa ya?
2: Ini, Mbak. Revan minta minum.
0: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan. Soalnya
2: Revan buta, Mbak.
0: Apa? Buta? Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?

0: Duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Emang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku.

0: Pagi, Mbak. Masak apa?
1: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
0: Mbak, lo nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
1: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
0: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya iya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia merasa nggak aku di sini?
2: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
0: Oh iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
2: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu aku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
2: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
2: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai tiga? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, pulang berjanji itu. Ngap sekali. Ya Allah, ngap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Kok lukisan ini? Aku. Ternyata cantik banget ya aku. Kayak gaun pengantin semewa ini. Tapi kok?
1: Alah. Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama drama radio yang berjudul Lantai 3, produksi RRI Surakarta. Dan pendengar, malam ini masih bersama Yati ya, untuk menemani istirahat Anda di malam ini. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu nanti akan seperti biasa mendengar ya, kami terima line interaktif. Dan juga untuk malam ini akan kami hadirkan lagu nostalgia ruang dengar Anda, dan dilanjutkan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk musik tradisional dan budaya mejua-jua.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah O.
1: Iya golongan darah. Aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang

Kunjungan kerja ke Kabupaten Bandar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh Tengah, wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dan dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan.

Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Dr. Safrizal ZAMSI mengatakan, kunjungan Mendagri dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal. Menurutnya, kehadiran Mendagri juga menjadi bentuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat proses rehab rekon. Selain itu, juga menjadi momentum untuk menyerap langsung aspirasi serta berbagai kendala yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan dan pemulihan pasca bencana. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda

digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: gambar kita. Nyebut aku.
1: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
0: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
1: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
0: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
1: Sampai ketemu nanti ya.

0: juga berubah sama nyamannya.
1: Aku besok udah harus pergi.
2: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. BNNK Kayulus melaksanakan kegiatan Training of Trainer TOT, pelatihan untuk pelatih bagi petani kopi binaan sebagai bagian dari program alternatif development dalam menekan kultivasi ganja di daerah rawan. Kegiatan berlangsung selama 6 hari mulai Senin hingga Sabtu 6 sampai 11 Juli 2026 bertempat di Aula Starbucks Farmer Support Center FSC Brastagi Kabupaten Karo. Kepala BNNK Kayulus Fauzul Iman menyampaikan sebanyak 50 peserta yang terdiri dari petani kopi binaan BNNK Kayulus serta anggota koperasi Kopi Kayulus bersinar mengikuti pelatihan ini. Mereka merupakan mantan petani ganja dan masyarakat yang rentan terhadap praktik kultivasi tanaman terlarang tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Nur Hayati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi. Meski

operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia

Ya baik pendengar, saat ini pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, bagi Anda ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali, ataupun untuk titip salam dan juga mungkin berbagi cerita gitu, ya boleh langsung di line telepon kami di 08216585 4676. Dan pendengar boleh sampaikan pesan Anda di line WhatsApp kami di 08527082527. Ya pendengar, di WhatsApp sudah ada yang bergabung pendengar ya, dari Kak Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata katanya pendengar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mau salam nih Kak buat keluarga yang ada di Atang Jungket, di Tebes Luas, buat guru-guru di STM Pegasing, buat Bang Anto yang ada di Toa, Nek Kemi, Kek Ribut di Belangkola 2, yang ada di MJM Takengon, Man Pajar yang lagi di bengkel, jangan lupa ngopi katanya. Oke, Kak Nanda Wahyudi request lagu dari Al-Ghazali, judulnya Kesayangan. Putarkan Kak ya, insyaallah kita putarkan ya Kak Nanda ya. Dan bergabung juga Bang Mus dari Simpang Balik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Mus. Puhaba Bang Mus. Mau lagu dari Jaka S, Masih Merindukanmu. Salam buat semua, buat kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ya ada kata-kata malam ini ya Bang Mus ya. Hijau muda pucuk kenanga, indah warna apa ini, Bang, harum mewangi. Hasrat hati ingin berjumpa, lelah jua harus menanti. Rembulan indah terangi langit di legam malam cakrawala. Bilakah rindu semakin sengit, kiranya idola harus gimana. Kura-kura hilang di cangkangnya, lepas karam oleh samudra. Andai Kak Yati hilang kabarnya, haruskah idola cari kemana. Oke, sampai bertemu pada takdir apa ini, terindah dalam gelombang yang sama tapi secara berlainan. Jadi Mus di Dermaga Kasih Labuhan Sayang Simbal City. Oke. Berapa hari ya Bang Mus ya? Lebih seminggu kayaknya ya. Enggak bersua ya Bang Mus ya. Kebetulan kemarin nengok orang tua ya di wilayah timur sana Bang Mus. Oke. Sehat-sehat ya Bang Mus ya. Ya pendengar, langsung saja ya. Nanti ya dibacakan satu pesan lagi nih. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari request dari Kak siapa tadi namanya? Kak Nanda ya. Lagu dari Kak Nanda dan request dari Bang Mus pendengar. Ya langsung saja Al-Ghazali, Kesayangan.

0: kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fan dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali. Mayan buat jadi konten medsos.
0: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya kok, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kena api deh, tapi kolom komentar.
0: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya baik pendengar, demikian dua buah lagu pendengar ya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, semoga dapat menghibur ya ataupun menemani aktivitas Anda di malam hari ini pendengar. Ya pendengar, kami buka ya untuk line telepon ya, bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon langsung saja di nomor kami 0821-6585-4676. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, ya langsung saja kirimkan pesan Anda ke nomor 0852-7082-5272. Pendengar sudah bergabung. Oh iya, kita temani pendengar yang melalui telepon dulu pendengar ya. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Tuang rindu.
1: Merekos lagu kak.
0: Iya, sebelumnya dari mana nih bang?
1: Wan nih kak.
0: Siapa?
1: Dari itu Wan.
0: Wan, bang Wan ya.
1: Ya.
0: Oke, sehat bang Wan?
1: Sehat kak.
0: Oke, tadi katanya mau request lagu apa bang Wan?
1: Lagunya pak yang versinya Bius ya kak ya.
0: Lagunya siapa
1: Bintu.
0: Tadi?
1: Bintu.
0: Bintu, yang versi blues ya?
1: Ya, ya.
0: Oke, siap. Ya, Bang Wan mau sekalian salam-salamnya, Bang?
1: Salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, siap, Bang. Ditunggu untuk lagu.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Bang Wan tadi katanya ya dari seputaran Baliatu. Dan ada yang ingin bergabung lagi sepertinya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Betul, 100 itu Mbak Yanti.
0: Oke Bang Joy, sehat Bang Joy.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yanti.
0: Batuk dulu tadi bang. Sorry. Itu
1: ini lagi lagi ramai kami sini Mbak Yanti.
0: Ada acara kah bang?
1: Ada acara nih buat makanan buat goreng-goreng bakwannya kalau aku nonton bola kan.
0: Betul jam 11 nanti ya.
1: Ini lagi cincang-cincang call nih sama wortel.
0: Seru lah bang ya, rame-rame ya.
1: Rame-rame nih satu batalion dan mulai sini semua nih.
0: Satu batalion. Oke. Jangan lupa ngopi tuh bang. Kalau enak ya kayaknya apa namanya gorengan tuh sembari ngopi gitu ya.
1: Iya nih ngopi pun lagi udah habis. Dua cangkir dari tadi nih.
0: Dua cangkir mana cukup bang?
1: Enggak, untuk saya cuma dua cangkir. Bukan kalau udah habis tiga cangkir nih.
0: Oke. Masih kalah cangkirnya Bang Joy ya?
1: Ya.
0: Masih kalah cangkirnya Bang Joy.
1: Iya betul Mbak Yanti.
0: Oke.
1: Lagu ya.
0: Apa lagunya Bang Joy?
1: Lagu tahun berapa ini?
0: Ini lagu nostalgia nanti sampai jam 22 Bang.
1: Oh lagu nostalgia Indonesia ya? Barat?
0: Lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia ya? Saya request aku dari ini ya, dari Iwan Pas. Dari ini, dari Amal Albarek.
0: Judulnya?
1: Judulnya sesuai dengan situasi begini kan. Banyak yang apa tuh, banyak ada mak, banyak apa tuh dia cerita kawan-kawan ini kan.
0: Betul-betul.
1: Gimana aja judulnya nih, Panggung Sandiwara aja.
0: Oke, siap Panggung Sandiwara.
1: Panggung Sandiwara. Karena nih banyak kangkongnya lagi sandiwara semuanya nih.
0: Sandiwara dunia bang ya.
1: Iya betul. Ya kangkongnya tuh Mbak Yati yang lagi bertugas. Dan untuk semua kangkong pendengar di mana saja berada, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Ya lagi tadi dari Amal Albar Panggung Sandiwara.
0: Oke siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan ya lagu Tulus Ari Lasso. Tadi siapa yang minta ya? Oh iya, lupa. tadi mau bacakan pesan dari Bang Muklis ini yang ada di Kemili. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Bang Muklis langsung ini lagunya dari Ari Lasso, judulnya Tulus. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Bang Muklis yang ada di Kemili sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Untuk Bang Joy dan juga Bang Wan, ditunggu ya untuk lagunya setelah lagu ini.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini lho, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Walah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasanya, we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin pet.
2: Ningse?
3: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, siapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
3: Oh, banyak banget, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Terbaik itu sederhana.

Ya pendengar, dibacakan ya pesan dari Bunda Zahra di seputaran Bandar Meriah pendengar ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Yati. Waalaikumsalam, malam juga Bunda Zahra. Gimana kabarnya Bunda Zahra? Sehat selalu ya, amin. Bunda Zahra mau request lagu dari Leto, judulnya Ruang Rindu. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Berizin, selamat bertugas Kak Yati. Sama-sama, muru-muru Bunda Zahra. Terima kasih juga untuk sudah bergabung ya. Ya baik pendengar, langsung saja ya, dihadirkan lagu tadi requestnya Bang Joy, Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar. Dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu dari

0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok.
1: Apa sih gue bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Aku
1: gimana kalau ngorok
0: itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya tapi gimana gue ngorok? Tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soalnya udah bisa tidur sama.
0: Gak tau caranya gimana.
1: Iya.
0: Bagaimana ceritanya? Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena lemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Ngamang-ngamang cerita

Sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

Ya pendengar, selamat malam ya. Masih bersama saya Yati, kembali hadir menemani malam Anda di Pro 1 RRI Takengon dalam program Budaya Batak pendengar ya. Dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk malam ini kita di segmen Juah-Juah. Dan nantinya akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda. Dan pendengar, malam ini kita akan mengangkat tema Horas, salam persaudaraan yang menyatukan. Ya, mungkin sebagian besar dari kita mengenal kata Horas hanya sebagai salam khas masyarakat Batak pendengar ya. Namun sesungguhnya kata ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di balik satu kata sederhana itu tersimpan doa, harapan, rasa hormat serta semangat persaudaraan yang telah diwariskan turun-temurun. Dan pendengar, kurang lebih 50 menit ke depan pendengar ya, kita mengenal lebih dekat dengan budaya Batak melalui salam yang sederhana tapi penuh makna. Horas gitu pendengar ya. Dan apa artinya horas ini akan kita ulas setelah yang satu ini pendengar.

sebagian besar masa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir,

Ya pendengar, dalam kehidupan masyarakat Batak, khususnya Batak Toba, pendengar ya, kata Horas merupakan salam yang diucapkan ketika bertemu maupun berpisah. Namun, makna Horas lebih luas daripada sekedar ucapan halo pendengar. Horas mengandung doa agar seseorang diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, umur panjang serta kebahagiaan. Karena itu, ketika seseorang mengucapkan Horas, sesungguhnya ia sedang mendoakan orang lain agar hidupnya penuh berkah. Tak heran pendengar jika dalam berbagai acara adat Batak ya, mulai dari pesta pernikahan, syukuran hingga penyambutan tamu, ucapan Horas hampir selalu terdengar. Ucapan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus pengikat persaudaraan. Budaya Batak menjunjung persaudaraan pendengar. Salah satu nilai utama masyarakat Batak adalah kuatnya rasa kekeluargaan. Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan Dalihan Natolu yang secara harfiah berarti tungku berkaki tiga. Falsafah ini mengajarkan bahwa kehidupan akan berjalan seimbang apabila setiap orang saling menghormati sesuai perannya ya. Ada tiga hubungan utama yang harus dijaga, yaitu menghormati keluarga pihak istri, saling mendukung dengan saudara semarga, serta mengasihi keluarga yang menerima perempuan dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut membentuk kehidupan sosial yang penuh gotong royong. Ketika ada pesta adat, membangun rumah hingga menghadapi musibah, seluruh keluarga biasanya hadir membantu tanpa diminta. Dan inilah yang membuat budaya Batak tetap kokoh meski zaman terus berubah, pendengar ya. Dan pendengar, mungkin bagi Anda ingin bergabung ya untuk request lagu Batak gitu ataupun mau salam, ya boleh pendengar langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

Dan seluruh Palestina.

Baik, Bro, satu RRI Takengun, kanal informasi dan inspirasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lanjut, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Jobfit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bupati Hailioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau JOPIT Jabatan Pimpinan Tinggi JBT pertama tahun 2026. Kegiatan digelar di Grand Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT pertama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah juga menegaskan bahwa JOPIT bukan sekedar tahapan administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang memiliki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Makanya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
2: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berbuat dengan jabatan. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
1: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan JOPIT mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
3: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, Pak, dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal juga, Pak.
1: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2009.

0: 19. Melalui pelaksanaan Jobbit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat, ya, maksud kami kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh tersebut. Dalam agendanya, Mendagri meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan arteri yang menjadi jalur utama penghubung sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat wilayah Tengah. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal, mengatakan selain memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Tito juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Pendengar, tim Kominfo Kabupaten Aceh Tengah lakukan kunjungan kerja ke Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam memperkuat layanan informasi publik. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: Diskominfo Aceh Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Statistik Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka koordinasi dan pendalaman pengelolaan konten informasi publik. Diskominfotik Kota Banda Aceh dipilih karena dinilai memiliki praktik terbaik dalam pengelolaan konten, mulai dari perencanaan produksi publikasi hingga evaluasi. Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh, Radian, menyambut baik kunjungan tim Kominfo Aceh Tengah dalam pengembangan layanan informasi. Menurutnya, peran Kominfo penting sebagai wadah penyaluran informasi pemerintah kepada masyarakat.
3: Untuk Aceh Tengah, Takengon, ya mudah-mudahan dalam memberikan informasi atau publikasi terhadap masyarakat, ayo kita sama-sama menginformasikan lewatnya berita-berita ataupun lewat destinasi informasi, lewatnya baliho atau segala macam ataupun aduan-aduan daripada masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat-masyarakat yang butuh tentang masalah kepuasan di dalam memberikan informasi, ya kita tetap memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh Tengah.
2: Ya. Kunjungan ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan pengelolaan konten yang lebih profesional, informatif, dan responsif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional.
4: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari, menjelaskan ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
5: Ini
6: lagi. Sebelumnya berapa, Pak?
5: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
4: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya, karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Berikut informasi selengkapnya.
7: Teknologi artifisial

0: situasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
1: Cover lagu itu tadi sudah masuk di program AI. Kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
2: Artikulasi.
1: Ini salah apa? Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi persoalan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi AI bahasanya berubah.
0: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu gayu lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Aceh menggelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh.
4: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan Astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Demikian Warta Tanoh Gayo edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti sebelumnya warta berita Tanduk Ayo pada pukul 6 yang tadinya dia relay dari Pro 1 Takengon, dan juga sudah kita ikuti juga yang dimana dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Bagian Barat hingga pada pukul 6 waktu Indonesia Bagian Barat. Pesta Bola Dunia kita sudah ikuti juga di RRD Pro 1 Takengon dan juga di RRD Pro 2 Takengon. Mendengar, kita kembali ke RRD Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat pagi pendengar RRD Rimba Raya dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Senang sekali saya, Panonara, dapat kembali hadir untuk menyapa ruang lingkar Anda melalui RRD Rimba Raya 10,1 MHz. Dan kami ucapkan terima kasih atas apresiasi pendengar dan atensi pendengar telah menjadikan RRD sebagai teman terbaik di pagi hari ini. Di pagi hari ini adalah awal yang penuh harapan saat mentari mulai menghangatkan bumi dan embun perlahan menghilang. Semoga semangat baru juga tumbuh dalam diri kita untuk menjalani hari dengan penuh optimisme, rasa syukur, dan semangat berkarya. Bagi pendengar yang sedang bersiap menuju tempat kerja, mengantar anak ke sekolah, beraktivitas di kebun kopi, berdagang di pasar, ataupun yang sedang menikmati secangkir kopi di rumah, semoga pendengar perjalanan dan aktivitas hari ini selalu diberi kemudahan, keselamatan, serta hasil yang terbaik. Mari kita awali dengan pikiran yang positif pendengar, saling menghargai, menjaga kebersihan lingkungan, dan terus menebarkan kebaikan kepada siapapun yang kita jumpai. Karena senyum yang tulus dan sapaan yang hangat bisa menjadi energi positif bagi orang lain. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya 10,1 MHz radio yang menyatukan Indonesia. Kami akan terus menghadirkan informasi terpercaya, hiburan berupa musik, dan juga berbagai inspirasi untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat menikmati kebersamaan pagi hari ini pendengar. Inilah Radio Rimba Raya 10,1 MHz. Sekali udara, tetap di udara. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali relay dari Pro 1 Takengon pada pukul 6.30, yang dimana pada pukul tersebut kita akan menantikan acara info cuaca. Sebelum itu pendengar, satu atau dua lagu berikut ini kami akan putarkan ke ruang dengar Anda.

Kami mengucapkan selamat pagi keluarga Anda yang masih mendengarkan kami di pagi hari ini di Pro 1 RRI Rimraya frekuensi 10,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nakapea Gajah Simpang 3 Redelong Benar Baria. Sesaat lagi pendengar, kita relay kembali ke RRI Pro 1 Takengon. Tentunya pendengar, kita akan dengarkan bersama informasi cuaca. Nah, setelah informasi cuaca, nanti kami hadir dengan lagu-lagu gayu korban lingkar anda dan juga informasi harga sembako di pagi hari ini. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini hadir menemani kebersamaan kita dengan program info cuaca. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon Perakirawan BMKG Aceh ada Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi, bagaimana informasi cuaca untuk hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026 di wilayah Tengah Aceh khususnya. Silakan Pak Dedi.
2: Ya, baik, dapat saya informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah ya, meliputi wilayah Aceh Tengah, kemudian Nyawiluwes serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi hari ini ya, tanggal 8 Juli 2026. Untuk pagi hari memang umumnya cuaca di wilayah Tengah itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya, namun nanti menjelang siang juga kami prediksi cuaca cukup cerah, berkisar antara cerah hingga cerah berawan, juga menjelang sore hingga malam hari ini juga kami prediksi itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu.
1: Untuk pantauan titik api sendiri seperti apa Pak untuk 24 jam terakhir?
2: Ya, memang untuk titik api sendiri memang cukup banyak yang untuk edisi hari ini bisa mencapai 73 titik api. Khususnya wilayah Tengah ini memang masih cukup banyak ya, terutama di daerah khususnya wilayah Aceh Selatan ya, masih cukup banyak. Kita berkisar antara bisa mencapai antara 20 titik panas ya, kemudian Aceh Besar dan daerah Alor Semau serta daerah Nagan Raya. Sedangkan untuk wilayah Tengah sepertinya untuk edisi hari ini tidak terdapat adanya tanda-tanda titik panas. Iya. Yeah.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai, Pak.
2: Iya. Yeah. Adapun hal-hal yang harus diwaspadai, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita memang masih cukup panas ya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat. Adapun imbauannya adalah untuk berhati-hati ya dalam melakukan pembersihan lahan, karena daerah kita memang masih cukup panas dan ini bisa menimbulkan kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, baik itu pembersihan lahan ataupun untuk berhati-hati ya, karena 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh khususnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi Ardana dan sebagai perakirawan BMKG Aceh. Ada beberapa poin penting yang setidaknya pendengar tetap harus waspadai ya, khususnya terkait dengan bencana karhutla, mengingat cuaca yang cukup lumayan panas menurut informasi masih melanda wilayah Tengah Aceh untuk siang harinya, hari ini juga bahkan untuk beberapa titik api juga masih terpantau cukup banyak di berbagai wilayah Aceh, walaupun sih untuk wilayah Tengah Aceh nihil ya, alhamdulillah, tapi sudah tapi masih cukup banyak karena ada sekitar 73 titik api atau titik panas di berbagai wilayah Aceh, walaupun sudah turun ya daripada kemarin yang terpantau di 100 titikan lebih kurang. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, bahagia selalu, dan selamat mengikuti beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ke hari Maraya karena kita sudah mendengarkan dan menikmati informasi cuaca yang tadinya hadir di RRI Pro 1 Takengon.
4: Kanal informasi
3: dengar di manapun Anda berada, pada pukul 6.35 menit waktu Indonesia bagaimana? Selama 25 menit ke depan, kita sembari menunggu juga warta berita sentral yang hadir di Radi Pro 3 Jakarta dan juga kabar Aceh di Radi Pro 1 Banda Aceh. Sebelumnya pendengar, lagu-lagu Gayo berikut kami akan putarkan ke ruang Anda dan juga informasi harga sembako yang nantinya kami sampaikan di tengah-tengah acara. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Hi, Foyer Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, Foyer Info.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih kami ucapkan selamat pagi pendengar yang masih temani kami sampai saat ini di Pro 1 RRI Limparaya. Ada 3 komoditi utama yang bisa kami sampaikan di harga sembako kali ini. Kami mulai dari komoditas daging, adanya ayam broiler Rp30.000 stabil per kilogram di minggu ini. Ayam kampung Rp100.000 stabil di minggu ini per ekor. Kerbau stabil juga Rp160.000 di minggu ini per kilogram. Untuk telur sendiri, telur ayam broiler Rp1.600 stabil per butir. Telur ayam kampung Rp63.000 stabil per kilogram. Dan telur bebek asin Rp4.000 stabil per butir. Untuk komoditi terakhir yaitu susu. Susu balita 1-5 tahun setelah SGM rasa penila 400 gram. Rp43.000 stabil per kotak minggu ini. Susu bubuk setara dengko 400 gram Rp47.000 stabil per kotak di minggu ini. Susu kental manis cap bendera 400 gram Rp15.000 stabil di minggu ini juga per kilo, maksud kami per kaleng. Dan susu kental manis cap Indomil stabil di minggu ini juga Rp15.000 per kaleng. Kami sudah sampaikan informasi harga sembako dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Dan baiklah pendengar di manapun Anda berada, kami mengucapkan selamat pagi dan semangat untuk kerjanya bagi pendengar yang sedang beraktivitas ataupun yang mau beraktivitas di pagi hari ini. Semoga pendengar mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan juga hati-hati di jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju Takengon ataupun sebaliknya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan baiklah pendengar, tinggal berapa menit lagi hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Warta Berita Sentral kita akan ikuti saat lagi di RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah Warta Berita Sentral hadir kabar Aceh yang kita akan ikuti sekerwil 17. Kita akan ikuti di pagi hari ini. Setelah Warta Berita Sentral pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman di musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di provinsi Balochistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Zaini. Presiden